0: dangana mona bibia mose
1: jina wana yesu ri kaingenyula
0: endangana mona bibia mose jina

Nikotin wa moso ese gengam ke moli wala kom teke tini kama 15 manita ke konke radio XFM kom ke wala ke kamim gea fitika ngwa mko program ke mandaka ngma ngya chong as manu je yem gea fitika ngwa mko giga kwen ngagat in agan yang gea jabunga ke wali ngwa mi elemia ritzli nje kam gea sengkwa Simusi ngeta aku misalnya ngawa demi ini program kan nusi kagia utamam kevilung kisah gani kuna muhatwis muku gika kisam simusi ngi cuang muku kue legam kokuma mtene cik gila twisam saka krisi kang kalau utam kitchen bui ngeta ag ngawa programa ngati kagam cik gila kama walang ngawa cik dem hewa yalf irit ngwi ngeta ag kawingoya Uliwa yalfu ka mtini gita sung. Masi chimusila mgita ngung chitwa ngui. Mtini a samtua kangawa ya tuisa mhumku giga kwa ngui waka kisi. Kangawusi gita mha samtua agita uwa tasa chwa PIRB. Kangawusi gita uwa chimesi gichukwa kwa mangawa mangela. Nige kwa techa chunghali gigu. Kamkwa kagumkukuma mgita sa uko litima mkangu makala kala utuwa muo atuisa mhumuku giga kwa kwa ngiwa. Tatka gita gmink angawa ya atikika wala chigde gi angam hea uha 12 iri mkukawisi program kichimusila. Uha chibunga chwisisa tungki ngi mwa tuisa muku tini giga kwa sika makaya. Ta Mko kanguma kang akalutwa mkewe chimusila. Agita uwa chike mchu yunga ukwa mchu. Vindika chike gisi kagika uwa. Chichige giga gawa chuka kiwi. Ka hui atasang. Waka anghe mha tuisa mku giga sa wala sila. Wache gam program akalutwa mkiga mandaka kuma mkia chwang. Magita kwa jwe. Kamuge bunga wasi mha kalibu mkumagi kumke Radio XKA FM. Yugida siga mangomi a elimia ritzli nga wali watike nga si mita gani kuna hengha mgeta a nga kwe ta ngana kwa tiki mchu a gumu nga kwa mko program sigi gani mamna magi kwa gami kiko o di magi kwa chigami kiko matine atwisa muku giga kwe kwa nga wabunga timusi mwa gumu nga program kigang geta sa fita dure chigira sa kwe program akalutom ke wala kimsang hangke Ya, cuan.

yamisamo sunqa nge Brian Adams egincamke muli wala komte ke tine kama akhan 50 minute ke konke radio XKFM chimusi mola gita.

namasa chalis amuso ege ngamkimli u kula kita kompike yal fit tawa season fit tak minute de konfera de extra fm chmankin ame mo ope kama ko programa de kushin ola chik de ge he angu a uha 12 iri ulam khare gele tma ko khare de kushin ola 12 iri kushin naka chik de ge kasa to Tafir ini program ini kini akal utam mungkin oleh silam buku kue oleh dua ma cikgu tidak disini untuk bersama kisi akal utam mungkin buku si program ini cikgu kue jamin tamat amat ini mege buku kue buku ma ke tuisan ku juga sangat kisi kangen tentang am ke buku program ini ke cikgu sing kim oleh kita angin program kita magira safita tagola chigga khamna kam chigga gi ko sa to tofir chigga sa ko program ni ma chigge ge he a kala utwam

Stel, even omdat een souvenir om korte tijd te werken, want niet van niet dat om kort zo genoeg om bloem zo program, wat je dat program moet zo bloem zijn wat kakota, ja. Kau sih itu amca kuang kui ka eh hatu uam salung sagani fer alam ca eh ka hadewi ba um he kharati ya kwa kletin e alf to alfu. Kala kan ini ka amca sing ta kau kham ca sing kuang kau hong ka kau mei ka khabisin ka kang hua chik de. Tam ca nga ng khabe ka amca uga ku amca ka uwa ka chua chua ka kwe chua ka chik da skola ka kahe kahe ka eh amca moneten ngun ngun kahe amca ka kwe chik de ka eh. Kau sih engkau cik kalau kam cakap ngah singkang kat kaki ka, mungkin hati kita suka kaki kau macam itu. Kau kan itu macam sekolah kahit kau cakap sekolah, kau macam buka up data macam kibi istirahat di muka ke awa, cukup hoga ke agam cuka kata ucik macam uculi dah culi. Kau sih kau vendor cina vendor cina kau gawai hati tu ke awa istirahat di muka kan gatu uculi. Cik kalau kau macam macam ke kau cukup kaki. Macam tu masih ngaji juga, hingga kau sekolah, ia gakar tu alku masih nabi kecuan ngeten yang kelingui, ia kau cia sekolah. Satu dah itu nika cia sekolah, ia sih cici lah kah, kau kau macam cakar dah lah, om cak gaya halimala, macam tu masih ngaji juga, kau dalam macam lagi, kau kau macam ga, oka ya cukoga, macam tu nak kah, kadang kau macam kau sih macam lusa sing, kau macam tua cinci kau, oka macam tua nabi kau tua ga, ika kau kau macam macam gani. Kalau kita usik a cici kalau mukab rela tetap usik yang kau kado, tapi ya kau cici jelas sengkang dah kongge rehe, a usik a kado, tapi so a rehe ya, ya pun aku gea ya gezi maka ya aku angin re, cici ting a rehe, tapi he ka kula kau kula cingu ke angin ka, he ateng ngon ama mirehe mirehe mitu tu rela sekolah longsa cici tu angin ke rehe, tapi longsa cici wa cici jelas sengkang aku ya tu kau aku ngon cici, tapi cici jelas cici agani. Tua kan dekam kasap rubirak kala lagi cik angwa okaku aku tak boleh lelong sa tekan kamera lelong sa kuda kulacin tu kekak kua lelong sa kulacin tu kekak kua tak sok kama yok aku aku arah porti amoni ngacin ngaka kulaka aku ngatasin ngai opu kue hea awang mua benda ci hea atale gue ke icake kue kue ngau ke sekolah hea aku anghal ngui ama kue kesin klasin lu kompetisi kua gea ama kue angga ya ke ikan da kue gomiga hea aku wasin hika ke ka aku ka tau tau si alung sa Angin mengalir ke wadah kala kamu kui, tanya wadah kui kamu kui, telat. Karena kamu cakap kamu kui ke, karena kamu cakap kamu kui ke, lienga, kuat ganghun. Tak angin ada apa kui heka usi wak kamu hengkat ngan ngasa udah mido ke, agus kui kui kui perbiar kala ke. Cik angin oma kui lagi kat kusi, cik angin oma pun kepenuh ani kaya ni, kau singgalah. Takam hati zakwa diri mah cica eh, kabrik akan sing, cik angin wak kui kui. Untuk tu sah, jika ngah opsi sah perbiar kau, tak aku kalau tunggu itu ngah amat agak better better, kalau kahang kakak kawa. Tali kawa kan kamu tu sah perbiar kau, ya aku tu sah. Heita opsi aku tu, heita ngah jika ngah opa kawa. Kawa sih jelas, tak cik tak kalah ngah ke undur sih laga. Ia lagi kamera kahdin ke, eh ikut saya ikut kah, tak ngah jika sekolah kau ikut ini memang kau nengah kawa dah kau gum ini kau gum kau dong kau cik dah moning gum kau ini ya aku kaya dia gum kau dong cik dah gum ah ciko ya gum kau dong cik dah gum cik eh anu orang kau ini medium kau sen sandam ikhlas juga gum warga kau ini menang gum kau kau sen gum oh ini kau lada sekolah longsa cik lada ikut ngah cik kau gum kau kau ya kau aku ini kau cik ini kau ngah tak ngah ngah sen kau ngah gum dah tak ngah ngah angkat ngah cik ini kau lada kau dong kau kau kau ngah kau sekolah Saya tak buku tak kau ecik ngolong ecik mungkin kau keluar kena datang misang kau ada kau anda ke datang macam cakap kau kula macam kau ingin ke kunisa tak kau mek buku kau kau lah cik kalah kau kula anda yang tengah saat di sana cuka okay ngomu mak tuh macam cik kau masih ngomu cuka kau ngomu sekolah oh ngomu tapi ngawa ngahi cik kan kala kau datang apa ngawa ngahi ngahi cuma cik kula macam kau ingka kau singgalah kang mati sa aku tak kau tak tu nak kau kalung sa Cikulang yang awak cik gaya, tuan orang kasih tisak gaya. Tak ada orang ngah dengan aku kakak kuat cik sumur, ngah tita, ngah ngala ngala kaki, ngala agak dewi. Tengok kau awak dewi ke, radius tasi kelangmu, ke sekolah kelangmu, ke sibetali, kau sih kalau kau datang kau ni, kulas kau ini awak. Cik tuai cik ni cik kalau ke angka ka, kaya cik kau cik kau tu cik kau ngah cik cakap, cik dia cik cakap, kulak kau Akhwat ini, tak kau ikut kau lu tidak tam, kau lu menjumpa cik cik cikar cik cikar lagang sekuat di sana kamu, kau ada tam kau kamu, kau sen,
kada ngui kada kau chong ngi ke ngui ngi ngui agi aga ya chong ngi ya kwa chit ngi ngawa ya datam kwa chit ngawa ya datam ya kwa kwa chwa kham u ta chika la ka hong ka la ka mtoto sim kham hong hika chika ma kai kwa ka la chit jala wa chiam kani kitara kakde

Kim tawala ke chik de ya walin ke firere ke eska FM tolu ma gya ambu ngi wa eska FM ay wi tang ya tang tam ga ngam ya min ar verten moyo maklanga komisi kang hi asik de gya un ang ngawa hula ataka o ya gya o mushi mushi kat maklala kang hi gya sun wa kam ay kaw chon hi asik de gi chuki komisi ay ga ngam ku gen tro se sa kam ku la ya ang sing gi wanan ngawa ya kakrisi ka ngewa enerteng aya chong yi ngheti gi gi chuko ku ya gani kuno kwa n atilan hashim yang he khawi tamni chig gi ngoke lesia ngom yi ngheseng gi chuko ko ga vi koma ata ka ngi gi ya wa department yi a creative dins te ai gani kunan manal kaizat kang he yvcc atig gi commission ai gani ngheseng gi 3 kham kham ko sa u le yang a chu su bi san Fatima Mishe yang he atik de gi ngong maklanga ai gani kuna kan sing ya kham sun wan la yang ya kunan ka he kan ngau si sing ateni gi yang wa un a kham ko ngau de ngam ko gi hun tu ka khisi ka he teni gi kam u ka en City Power kang he atik de gi chok yang khalam nga ge diwi ka de gi ka chu sing ge zi ya he na kam ke gani kuna tik de gi wa Fort Berg ya kunan ke Johannesburg agani kuna kang he gezi gigi ngoke guluan